Mau dong kau sentang aku mam. Sre sre. So yo ba. Aku cina mau kakra. Bomo dia mau cina aja saya dah aku aja sah. Oh dia baca. Dia wajah riyan aku kau nemu. Nanti cina mau kakra. Sanse. Nyambi tiasi. Ya wa. Wenu mu nyina aye nura ngom nanso tietie mu de hunu de aye ebade edin na maye anyuntufu eso de bedo mo anya ne bria aye nyum 2 minutes kura ye ye wie what ya se bombo ni ayu omo yam ekasa etufo Sanye mebi na achi akura na. Otimi jina tretre no. Eye odo. Eye ode. Eye bibia. Dama okra. Edi de. Yawa. Eye wish. Eye ash. Never.